opo, kondremang un opo, sarang grong ekarium. Mas ope tata komopo, vimus eti kondrebung. Stray def stray, vi nos afrede. Gadu na vi fesimang. Heri libi, tena dede, visa feti gi sranang.

Ja Mann, sap tei komopo, sap peyego. Odi odi lobi wang, mi nambrara kendo, membar ala lobi branga sa, wambung dei.